Rencangan yang tak sabar kos bulan. Tonggal wengi alwoy cahaya tetep yang urang. Cacak manehana jarang dongkap. Naging marna geras. Satu acan masihan nasehat dinacarikan sangkar. Pasihan maranehna nasehat maranehna sangkar. Nafsunya eta hiji perkawis anu mipi boga sifat sementara nu leuwih langkung direspan. Nanaman perkawis anu langkung.

Inggris, panumumi di Buga, rasa sifat tapat-tapat-tapat sementara-taran lulubi di langkung di respan. Di batan perkawus, panumumi langgang.

kiamat. Itu urusannya urusanku manunggai. Motor biar tato biar koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gue merah jadi judul oke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan Loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda. Semua ingin coba. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tai tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggungnya terima testing. Lebih dari 4 album ku berikan tesis. Ku tak terhentikan bukan single atau jingle. Ku tak tinggal diam menunggu datang tagihan. Mati masih nanti hidup baru dari kemarin. Namun ku bicara bersejarah adalah saudari. Di atas instrumental depan beringer menari. Sembari membalik kereta sini dan jemari. Kembali menghabiskan nangis momen dan kembali. Yang secantik rima ku jinakan di stopbox membali. Penuh totalitas berdiri sendiri. Percaya diri mengiring ku pegang kendali. Pilihan terjejer begitu banyak tercecer. Aku tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manajer. Ku buat konserku sendiri Indonesia geger. Out, tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Out, karir minggir sana bikin video galau. Ya omble

tonggos ku gigit rapper roblokan sampai kau berbusa. Lalu jeblokkan dalam bar kotorku macam berbosa. Tembak masuk ke target yang tak suka, tak sangka kau suka. Follow ku di sosmed playku ribuan. Tiupkan terompet Amir dan Anoman aja ku mengojek. Jangan protes tanpa foto token toh kau berjoget saat ku mendongeng. Selalu bangun malam lalu tidur pagi, habis nafsu makan aku tidur lagi. Sampai suatu kali Jo datang kabari, dapat di tempo hari dengar tempo beraksi. Buatan bas kogo buat mata mencolok, aku merasa bodoh geleng kepala dong. Sering setelah mendolok beat ajak ku nyolok, ucap rima rapi berapi kumisku kaya gogor. Gudang sanin harus ku gandarima, ucap tanpa saringan bawa sajian. Karya maksimal buat sadar kalian, fundamentalmu mental dasar bajingan. Harapan kita bukannya dikocek, hanyalah kisah sebelum kaya dongeng. Hanya otot tapi tak berotak, 8 orang otot tak cukup berontak. Tak setengah-setengah asal diri, nomor 1 di penempatan dalam lirik. Lihat kanan kiri 10 di mutu, bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan telunjuk tentukan, mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan lalu kelimpungan, karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan, sodor abit yang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan di form baru, semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu. Edit biar Yahud datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di f***. Hei persetan mereka, lini masa gini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Ribut kaya gelas paling tinggi. Muak, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur kaya lembut-lembut. Kaya jemur menyusup suka tentu. Kasih model instagram toge instagram. Ku bawa isyana pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bawa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala untuk tiap biasan yang aku ceritakan. Aku beri makna sebelum beli makan. Sudah ketagihan maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, bakar minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar hijau bawa bala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah, sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku, kamu yang masih terus ku. Cicaran kejar sambil melumat sari roti. Boy,